0: itu termasuk sombong. Laksana Mbak Jumri tadi itu apakah termasuk sombong orang yang ya menganggap ya yang ya, atau beranggapan ya atau menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain, ya itu tidak boleh ya menganggap diri kita yang paling ya yang paling segala macam yang paling ya, tidak boleh ya. Dalam Islam sombong atau al-mutakabbir adalah sifat yang sangat tercela dan termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala sangat benci orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 18 juga pada surah An-Nahl ayat 23. Jadi definisi sombong menurut hadis ya, para pendengar sekalian, Rasulullah SAW memberikan batasan yang sangat jelas mengenai sifat sombong, yaitu sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi Pak cuma tadi kan karena tidak berpikir ya atau apa mau diremehkan, nah ini termasuk ya sombong ya. Jadi sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, hadis riwayat Muslim. Nah ini berarti ya sombong bukan hanya soal berpakaian mewah, tetapi sikap hati yang merasa lebih tinggi dan memandang rendah orang lain serta enggan menerima kebenaran. Dua, bahayanya sifat sombong ya. Jadi tidak akan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat satu biji sawi dari kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Dibenci Allah. Allah SWT tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surah Luqman ayat 18. Dosa yang sudah diampuni ya menurut sebagian ulama, dosa yang dibarengi dengan hati yang sombong sulit untuk diampuni oleh Allah. Kemudian pengecualian ya, sombong yang diperbolehkan. Ada beberapa kondisi khusus di mana perilaku sombong atau angkuh itu dianggap diperbolehkan. Ya. Bahkan bernilai sedekah ya. Jadi yang pertama, sombong kepada orang yang sombong. Ya, ditujukan untuk menghentikan keangkuhan mereka. Jadi kalau Anda disombongi, Anda menyombongi dia, itu sedekah ya. Kemudian di medan perang ya, menunjukkan kekuatan dan keberanian di depan musuh seperti perang ya, agresi Amerika Israel terhadap Iran, kemudian Iran menunjukkan rudal-rudal kelas beratnya ya, sehingga membuat Amerika dan Israel ya keder dan menarik pasukannya. Kemudian tinggi hati saat bersedekah, memberi dengan cara yang tidak merendahkan melainkan dengan kepercayaan diri. Masalah muslimin terkait dengan pertanyaan Pak Jumri tadi ya, apa kemudian contoh sombong ya, 5 contoh sombong di dalam keseharian kita. Yang pertama, ujub, mengagumi diri sendiri dan merasa amalannya paling banyak atau paling hebat. 2, merendahkan orang lain ya, menganggap diri lebih mulia dari orang lain. 3, kebesaran ya, kebenaran, tidak mau menerima nasihat atau kebenaran karena datang dari orang yang dianggap lebih rendah. Jadi masalah muslimin ya, sifat sombong adalah penyakit hati yang harus dihindari, dan obatnya adalah dengan menyadari bahwa segala kebaikan, segala kelebihan yang kita miliki berasal dari Allah SWT, bukan karena kehebatan diri kita. Demikian ya, sama saja untuk Pak Jumri.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Demikian Pak Jumri, tanggapan dari Pak Ustadz tadi terkait pertanyaan dari Pak Jumri. Terima kasih. Dan Pak Ustadz, sebelum masuk kita di segmen akhir,

0: sejenak ya Pak Ustadz. Dan dengar jangan kemana-mana. Untuk satu penelpon terakhir nanti masih kami buka untuk Anda. Tetap bersama kami di sajian Mutiara Pagi.
1: Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka, lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Hadis riwayat Muslim.
2: Tiga doa yang tidak akan tertolak. 1. Doa orang tua kepada anaknya. 2. Doa orang yang sedang berpuasa. 3. Doa orang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: Radio Samarinda.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita di segmen akhir sajian Mutiara Pagi. Dan Pak Ustadz, mungkin bisa disampaikan intisari atau kesimpulan dari tausiah kita pada pagi hari ini, sekaligus juga diakhiri dengan doa nanti Pak Ustadz, silakan Pak.
2: Iya. Ma'asal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, oleh Allah, orang yang bertakwa itu ditandai dengan iman yang kuat, ketaatan pada perintah Allah, kemampuan menahan diri dari dosa dan amal. Mereka bukan hanya taat ibadah, tetapi juga berakhlak mulia, dermawan, dan selalu memohon ampun ketika berbuat salah. Nah, ini masih terkait dengan takwa tadi. Tanda-tanda orang yang bertakwa menurut Al-Quran dan Al-Hadis, ya, yang pertama, Pak Jumeri dan para pendengar sekalian, beriman kepada yang ghaib, meyakini Allah, malaikat, kitab-kitabnya, dan dari akhir, serta qada dan qadar, tanda-tandanya. Kalau dalam Al-Quran, dasarnya adalah surah Al-Baqarah ayat 2-3, ya. Kemudian menegakkan sholat, tanda-tandanya lagi. Sholat menjadi tiang agama dan tanda utama ketakwaan. Orang bertakwa menjaga sholatnya tepat pada waktunya dan juga khusyuk. Kemudian tandanya yang berikutnya adalah menginfakkan harta, baik di dalam keadaan lapang maupun sempit. Itu dasarnya adalah Quran Surah Al-Imran ayat 134. Kemudian menahan marah, tidak melampiaskan emosi secara boleh. Menjadi ciri orang yang mampu mengendalikan diri. Kemudian tanda yang kelima adalah maafkan kesalahan orang lain, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Allah mencintai orang-orang yang pemaaf, ya. Allah sendiri adalah innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pemaaf. Kemudian tanda yang keenam, segera bertaubat jika berbuat dosa. Ingat Allah, ya, memohon ampun dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalilnya adalah Quran Surah Al-Imran ayat 135. Kemudian tanda yang ketujuh adalah menguasai, ya, mempelajari, menguasai ilmu agama. Orang yang bertakwa memahami ajaran Islam dengan landasan ilmu, sehingga ibadahnya benar dan terarah. Tanda yang kedelapan, mengimani Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, meyakini kebenaran wahyu Allah sebagai pedoman hidup. Kemudian ini meliputi yakin akan hari akhir, ya. Selalu sadar bahwa hidup di dunia ini sementara, temporer, dan ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Tanda yang ke-10 adalah berakhlak mulia, dermawan, sabar hati, dan berbuat kebajikan. Ya, nah ini kesimpulan daripada ceramah kita pada pagi hari ini. Kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminat di mana saja, secara tertangkap, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, yang insya Allah, ya, dijamin pasti masuk surga karena termasuk orang yang paling mulia di sisi Allah. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadhihi nabiyil mustofa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil malaikati la ilaha illa yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wahin Wasallu waslimu barik ala sayyidina Muhammadin hatta taritul ardhun an alaiha wa ala khairin. Allahumma kubis salamata wa sihata wal afiyata lana wa lil muslimina wal muslimat min al hadirin wal ghaibin darham arminin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan bi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwwah wa abal sihhata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli bali wa bala akhirah wasari dunia wa sari akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka tasyakir alim wa tub alaina innaka ta'ubur rahim. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala hadhihi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum wa lakum afiyatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz untuk tausiah pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustaz, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Mohon izin pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Kanda.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian sajian Mutiara Pagi di edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Saya rekan siaran Padel dan juga ditemani rekan Agus, ucap terima kasih untuk Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Terletak di Desa Cikaka, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Masjid Saka Tunggal adalah masjid tertua di Indonesia. Didirikan oleh Kiai Mustolih pada tahun 1288. Masjid ini hanya memiliki tiang penyangga tunggal, hingga disebut Masjid Saka Tunggal. Tiang yang berada di bagian tengah masjid menggambarkan ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa Allah itu satu. Salah satu tradisi unik yang dijalankan jamaah di masjid ini adalah lantunan zikir yang dibaca seperti kidung Jawa yang dilakukan sebelum dan setelah sholat Jumat. Hingga kini Masjid Saka Tunggal tidak pernah menggunakan pengeras suara, namun suara azan tetap terdengar lantaran ada 4 muazin sekaligus yang mengumandangkan azan.

Inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda pagi ini. Dan kami sapa Anda, selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap melanjutkan segala aktivitas, khususnya untuk Anda mungkin yang WFO ya, atau Work From Office, yang harus turun tetap ke kantor. Dan untuk Anda yang menjalankan WFA, selamat menjalankan tugas sambil Anda juga mungkin bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga berada di rumah, terutama dalam program efisiensi. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, kami hadir di rangkaian Samarinda pagi ini dengan informasi-informasi aktual yang kami kutip nanti dari berbagai media online dan juga dari laman rri.co.id. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi di tengah suasana pagi hari ini. Kota Samarinda masih tampak berkabut ya pendengar, dan mudah-mudahan cuaca hari ini juga dapat mendukung segala aktivitas kita. Selamat pagi untuk Anda dan tetap bersama kami.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026. Si menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami hadirkan informasi terkait cuaca untuk hari ini ya. Di edisi Jumat 8 Mei 2026, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia ya, di edisi hari ini, di mana perakirawan BMKG Sastia Prista mengatakan, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Sumatera pendengar diperkirakan untuk wilayah Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Pangkal Pinang, Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, kecuali untuk Padang, Tanjung Pinang dan Palembang ini hujan serta petir dan Jambi berawan tebal. Sementara di wilayah Pulau Jawa pendengar, secara umum mayoritas perakiran cuaca berawan tebal ya, seperti di Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Sedangkan Bandung hujan dengan intensitas sedang. Lalu masuk ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, ini diperkirakan berawan tebal kecuali Kupang yang cerah berawan. Untuk wilayah Kalimantan pendengar, di Palangkaraya, Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sementara Banjarmasin diperkirakan hujan disertai petir. Lalu bergeser ke wilayah Sulawesi, di mana di wilayah Mamuju diperkirakan hujan dengan intensitas lebat. Lalu Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Yang terakhir di wilayah Maluku dan Papua, untuk Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke ini hujan dengan intensitas ringan. Sementara di Nabire diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Ini pendengar, untuk perakiran cuaca kita di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia ya, yang berlaku untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026. Nanti kami juga akan coba update ya, bagaimana perakiran cuaca kita khususnya di wilayah Kalimantan Timur, apakah hari ini juga masih ada potensi hujan, di mana kemarin di wilayah kota Samarinda sendiri ada beberapa saat ya untuk hujan lebat, dan ada juga yang terdampak banjir seperti di Jalan Merbabu yang kita saksikan juga di media sosial, cukup dalam banjirnya ya. Di wilayah Tengkawang juga kemarin sempat ada banjir dengan intensitas hujan yang sebenarnya tidak begitu lama ya. Nah, meskipun di beberapa wilayah ada hujan lebat. Baik pendengar Prosatu hari Samarinda, kita juga berharap mudah-mudahan cuaca hari ini tetap bersahabat ya. Dan mari kita tetap waspada untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jangan lewatkan pendengar sebentar saat lagi ya. Nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan update informasi-informasi dari seputar wilayah Kalimantan Timur dalam buletin berita pagi. Tetap bersama kami.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Jumat 8 Mei 2026.
1: Total panjang jalan dari Jalan Poros menuju kampung terakhir di sana adalah 39,8 km.
2: Yang kemarin 52, sekarang jadi 50.
3: Kalau harga beras sendiri, Pak?
2: Harga beras, ada kenaikan.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel.

0: Selamat pagi. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani meminta pemerintah Provinsi Kaltim memasukkan pembangunan jalan menuju kampung tertinggal dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD 2027. Kita simak laporan Rizky Multianata.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat meminta dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan menuju kampung tertinggal. Permintaan tersebut disampaikan dalam forum perencanaan pembangunan daerah di Samarinda. Wakil Bupati Kutai Barat Haji Nanang Adriani mengatakan sejumlah kampung tertinggal di wilayahnya masih memerlukan akses jalan yang memadai. Kampung tersebut berada di Kecamatan Bongan, yakni Kampung Deraya, Tanjung Sok, Tunggung, yang menurut Nanang Adriani, kondisi infrastruktur jalan menjadi keperluan mendesak untuk membuka aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Nanang pun menjelaskan total panjang jalan dari jalur poros menuju kampung terakhir mencapai 39,8 km. Namun kondisi jalan yang mantap baru sekitar 10,17 km, sehingga masih terdapat sekitar 29,63 km yang perlu dibangun ataupun ditingkatkan. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani di Samarinda mengatakan jumlah penduduk di 4 kampung tersebut hanya sekitar 798 jiwa dan masuk kategori kampung tertinggal. Meski jumlah penduduk relatif kecil, akses infrastruktur dinilai penting untuk pemerataan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menurutnya telah mengalokasikan anggaran secara bertahap untuk pembangunan jalan dengan rata-rata sekitar 10 miliar rupiah per tahun. Namun keterbatasan anggaran membuat pembangunan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
2: Kampung tertinggal yang ada di Kalimantan Timur itu ada berada di Kabupaten Kutai Barat. Jadi ada Kampung Deraya, Tanjung Soke, Gerunggung yang semuanya itu berada di Kecamatan Bongan. Fasilitas jalan, yaitu bahwa total panjang jalan dari jalan poros menuju kampung terakhir di sana adalah 39,8 km. Kondisi mantap ada 10,17 km. Sisa yang harus dibangun kurang lebih 29,63 km. Nah, jumlah penduduk 4 kampung itu hanya 798 jiwa. Tetapi mereka itu kategorinya adalah kampung tertinggal. Secara bertahap juga menganggarkan untuk pembangunan jalan rata-rata 10 miliar per tahun. Karena harus membagi prioritas pembangunan penganggarannya dengan prioritas mendesak lainnya.
1: Selain infrastruktur, menurut Nanang Adriani, pihaknya menekankan pentingnya dukungan di sektor perekonomian agar kampung tertinggal dapat berkembang sejajar dengan wilayah lain di Kalimantan Timur. Melalui dukungan pemerintah provinsi diharapkan percepatan pembangunan jalan dapat segera terwujud sehingga membuka konektivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terkecil di Kutai Barat. RRI Samarinda Rizky Multianata melaporkan.
0: Fluktuasi harga kebutuhan pokok terjadi di Pasar Bengkuring Samarinda. Harga telur ayam turun, sedangkan harga beras naik akibat kendala distribusi pasokan barang. Berikut laporan Niswar Kula.
3: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Bengkuring, Jalan Bengkuring Raya, Samarinda.

0: perlu mengalami perubahan berarti dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah daerah diharapkan terus memantau distribusi bahan pokok antar wilayah agar stabilitas harga pangan di pasar tradisional Samarinda tetap terjaga dan terjangkau masyarakat. RRI Samarinda, Nisa Pula melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Samarinda kembali menindak pelajar di bawah umur yang masih nekat membawa kendaraan ke sekolah. Meski begitu, penindakan masih bersifat imbauan sebelum nantinya akan ditindak secara tegas. Kita simak laporan Sela Depa.
2: Dinas Perhubungan Kota Samarinda bersama Satuan Lalu Lintas menindak pelajar di salah satu sekolah Islam di Jalan Ahmad Dahlan yang kedapatan membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Dalam penertiban itu, kendaraan pelajar ditempeli stiker pelanggaran. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub Samarinda, Duri, mengatakan mayoritas kendaraan yang ditindak digunakan oleh pelajar kelas 2 yang masih berusia di bawah umur, sehingga belum memiliki surat izin mengemudi. Selain itu, kendaraan para pelajar juga kedapatan parkir di atas trotoar hingga mengganggu fungsi jalur pejalan kaki. Karenanya, Disub memberi tindakan awal berupa penempelan stiker pelanggaran sebagai efek jera sebelum mulai menindak secara tegas.
3: Mengganggu fungsi jalan, trotoar untuk pejalan kaki. Jadi kami tindak, kami warning, ini kami tempel stiker dan kami kewajibannya untuk memberikan contoh efek jera dulu. Untuk besok akan kami towing. Jadi besok akan kami tindak tegas. Sekian banyak kan dari kepala sekolahnya juga kita datangkan, kita panggil juga sama OSIS-nya.
2: Sementara itu, Kasubnit Purwali Satlantas Polresta Samarinda Ibda Tafjudi Anugrah mengatakan penindakan dilakukan menggunakan sistem tilang elektronik melalui alat handheld tanpa bersentuhan langsung dengan pemilik kendaraan maupun pengemudi.
4: Nah, cara kerjanya untuk alat ini adalah kami hanya mendokumentasi plat atau KT kendaraan, di mana nanti di situ kami akan menimbulkan barcode. Ya, barcode kita akan tempelkan ke kendaraan masing-masing, di mana nanti pengemudi atau pemilik kendaraan nantinya dalam pelaksanaan ini pengurusan tilangnya, ya, pengurusan tilang bisa dilakukan di Polres Samarinda.
2: Tidak hanya di Jalan Ahmad Dahlan, sebelumnya Disub juga melakukan penertiban serupa di sejumlah sekolah seperti di SMPN 7 dan SMPN 4 Samarinda. Penindakan ini dinilai sangat efektif untuk memberi efek jera bagi pelajar di bawah umur yang nekat membawa kendaraan ke sekolah. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Masyarakat yang memiliki sengketa atau permasalahan di sektor jasa keuangan kini dapat memanfaatkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan sebagai jalur penyelesaian di luar pengadilan yang cepat, murah, dan terpercaya. Berikut laporan Deni Kartikasari.
5: Otoritas Jasa Keuangan menegaskan masyarakat yang memiliki permasalahan atau sengketa di sektor jasa keuangan dapat menyelesaikannya melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan atau APS-SJK. Mekanisme ini dinilai lebih cepat, murah, dan dapat dipercaya. Hal tersebut disampaikan Kepala Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen OJK Tri Herdianto pada RRI. Menurutnya, keberadaan LAPS-SJK menjadi solusi alternatif bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Tri Herdianto menjelaskan LAPS-SJK hadir untuk memberikan akses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana dan efisien. Selain itu, lembaga ini juga mengedepankan prinsip independensi dan keadilan, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi para pihak yang bersengketa.
6: Karena ada beberapa kelebihan di LAPSJK. Pertama tadi, jangka waktunya terukur 30 hari, 180 hari. Kedua, sifatnya rahasia. Yeah. Rahasia itu bukan berarti diem-diem, enggak. Artinya ini urusan private, jadi diselesaikan para pihak. Dan harapannya tadi win-win solution. Win-win solution itu si konsumennya merasa dia sudah diajak bicara, nego. Berapa yang bisa dia lakukan kewajibannya, berapa yang tidak, apa yang dia inginkan dia bisa dapatkan juga. Nah itu, kemudian karena prinsipnya berdasarkan kebutuhan, makanya itu bukan hukum.

0: arbitrase atau pengadilan hukum.
1: Ia menambahkan masyarakat diharapkan semakin memahami keberadaan LAPSSJK sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya terkait layanan perbankan, asuransi, pembiayaan, pasar modal, hingga sektor jasa keuangan lainnya. OJK juga terus mendorong peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mengetahui hak dan mekanisme perlindungan konsumen ketika menghadapi persoalan dengan lembaga jasa keuangan. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Balikpapan resmi menjalin sinergi strategis dengan pemerintah kota Balikpapan. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi klien pemasyarakatan. Kita simak laporan Apriani Guntur.
3: Kolaborasi bertema sinergi peningkatan pelayanan publik bertujuan memperluas jangkauan pembinaan sekaligus menyongsong implementasi pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sesuai KUHP dan KUHP baru. Kepala Bapas Kelas 1 Balikpapan Dedi Edward Eka Saputra menegaskan kerjasama ini adalah wujud nyata pemenuhan hak klien secara maksimal agar proses reintegrasi ke masyarakat berjalan lebih humanis dan tepat sasaran.
4: Perkembangan hukum terkini, Bapak Ibu, dengan berlakunya KUHP dan KUHP memberikan paradigma baru dalam sistem hukum di Indonesia. Adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai upaya mengurangi arus masuk ke dalam lapas, terutama menuntut bapas melalui pembimbing ke masyarakatan turut berperan aktif memberikan rekomendasi dalam litmasnya. Untuk itu kami telah melakukan koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum atau APH dan para kepala OPD di lingkungan Kota Balikpapan dalam implementasinya. Tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas hidup penerima manfaat dalam hal ini klien masyarakat.
3: Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud mengatakan dengan adanya kerjasama ini meneguhkan komitmen bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan bagi warga binaan di dalam lapas bisa berkembang setelah penyelesaian kewajibannya di lapas.
5: Disampaikan dari Pak Rektor tadi, Pak Agung, tentunya bagaimana masyarakat kita yang artinya dibina di dalam pembinaan dalam hal pemasyarakatan itu tidak merasa terasingkan. Dan kita tidak boleh mengasingkan. Boleh saja nasib kita berbeda, tetapi bisa mungkin dengan pembinaan dari lapas yang mereka jalani di dalam, mungkin begitu kurang dan jauh lebih mudah dan jauh lebih berbuat baik untuk masyarakat. Artinya kita tidak bisa menjustis masyarakat kita yang memiliki label dalam masyarakat. Tapi insya Allah, dengan niat kita semua dan kebersamaan kita semua, seperti penandatanganan dalam kerjasama kesepakatan kita ini membawakan hal-hal yang bermanfaat.
3: Selain dengan Pemkot, Bapas juga menggandeng 11 kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau POKMAS LIPAS serta Universitas Mulia dengan total 30 kerjasama yang dibangun. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat proses kembalinya warga binaan ke tengah masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
2: Tidak hanya pemerintah kota, Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Balikpapan juga menjalin sinergi bersama Universitas Mulia. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kaltim, hal ini dilakukan sebagai persiapan implementasi pidana kerja sosial sesuai KUHP baru. Kembali Apriani Guntur menurunkan laporannya.
3: Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan atau MOU dengan tema sinergi peningkatan pelayanan publik. Kolaborasi ini bertujuan memperluas jangkauan pembinaan bagi klien pemasyarakatan di Kota Balikpapan. Kepala Kanwil Ditjen Pas Kalimantan Timur, Endang Lintang Hartiman, menegaskan bahwa Bapas adalah ujung tombak dalam proses reintegrasi sosial.
6: Jadi MOU ini kita apresiasi sekali. Kenapa Kak Bapas, Pak Edward sudah menginisiasi kegiatan ini? Kegiatan ini sangat penting. Karena apa? Karena memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 KUHP, Bapas ini adalah menjadi ujung tombak dari pemasyarakatan untuk bisa menunjang kegiatan RG yang dilaksanakan oleh APH-APH lain. Ya, oleh karena itu di sana ada kerja sosial dan juga pengawasan. Nah, ini dibutuhkan sekali oleh Bapas untuk bersinergi dengan pihak lain. Karena di mana ditempatkan nantinya kerja sosialnya, siapa-siapa saja yang terlibat di sana. Nah, ini perlu dukungan ataupun sinergi, baik itu dari stakeholder yang lain ataupun yang utama adalah dari pemerintah daerah, yaitu nah, terutama di sini kan Kota Balikpapan. Nah, makanya saya apresiasi dan bahagia melihat Pak Wali Kota antusias sekali untuk mendukung kegiatan ini, dan ada beberapa MOU tadi yang sudah kita tanda tangani, PKS yang kita tanda tangani, dan juga kepada universitas yang sudah kita sukses mulia ya.
3: Hanya soal pengawasan sektor pendidikan juga menjadi fokus utama. Universitas Mulia Balikpapan berkomitmen memberikan pelatihan teknis mulai dari bidang IT hingga keterampilan khusus. Rektor Universitas Mulia Muhammad Hasin Rifaq menyatakan pihaknya bahkan menjajaki program kuliah bagi warga binaan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana.
7: Untuk bagaimana mereka yang sudah menjalani hukuman, ketika keluar itu dia bisa diterima oleh masyarakat. Beliau mengundang kampus Universitas Mulia untuk bekerjasama mempetakan apa yang bisa dilakukan oleh mereka pasca mereka sudah di dalam. Kami bisa saja bekerjasama memberikan pelatihan ketika di dalam, bahkan pasca itu juga kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa diberikan sesuai dengan kompetensi mereka atau sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi sebenarnya ada juga masukan tadi yang akan kita dalami terkait dengan bisakah

0: Selama ini pihaknya kerap menyampaikan hal tersebut dengan harapan fasilitas bagi penyandang disabilitas dapat disediakan di tempat pelayanan publik seperti kantor pemerintahan dan tempat layanan kesehatan. Namun fakta di lapangan belum ada ketersediaan fasilitas sebagaimana yang dibutuhkan. Disebutkan bahwa hampir di semua kecamatan yang ada di Mahakam Ulu terdapat adanya warga penyandang disabilitas yang membutuhkan fasilitas pelayanan khusus. Saudara, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tempuh skema Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD untuk pembayaran honor pegawai non-ASN. Kita simak laporan Muhammad Imron.
1: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyiapkan langkah strategis melalui skema Badan Layanan Umum Daerah BLUD untuk memfasilitasi pembayaran honor pegawai yang tidak terakomodir dalam formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai solusi menghadapi aturan pemerintah pusat terkait larangan pembayaran gaji pegawai non-ASN sejak 1 Januari 2026. Pemerintah telah menilai keberadaan tenaga non-ASN masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan publik di Mahakam Ulu. Sejumlah sektor seperti kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintahan, hingga pelayanan teknis dinilai masih bergantung pada keberadaan pegawai honor yang belum masuk dalam formasi P3K. Selain itu, pemerintah daerah akan menyesuaikan struktur kelembagaan dan tata kelola keuangan pada unit layanan yang berpotensi menerapkan pola BLUD. Penyesuaian tersebut dinilai penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan administrasi kepegawaian. Bupati Mahakam Ulu, Angela Edang Belawan, mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah melakukan koordinasi dan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri guna mencari kepastian mekanisme pembayaran tenaga kerja daerah yang selama ini masih berstatus non-ASN. Hasil konsultasi tersebut membuka peluang penggunaan skema BLUD dengan dukungan pendanaan melalui pendapatan asli daerah PAD. Melalui skema BLUD, perangkat daerah tertentu nantinya dapat mengelola pendapatan layanan secara fleksibel sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menjadi jalan keluar agar pembayaran honor pegawai tetap dapat dilakukan tanpa melanggar regulasi pemerintah pusat. Pemkab Mahakam Ulu juga mulai melakukan pendataan terhadap pegawai belum terakomodasi dalam formasi P3K paruh waktu. Hal itu dilakukan untuk memastikan jumlah tenaga kerja yang nantinya masuk dalam skema pembiayaan BLUD dapat dihitung secara tepat dan sesuai kebutuhan daerah.
2: Terkait tenaga honorer yang tidak bisa kita berikan insentif dari pemerintah karena tadi pertama regulasi yang baru keluar di tahun 2026 ini bahwa di luar ASN tidak boleh diberikan insentif. Nah ini juga tadi yang saya sampaikan, tapi bukan berarti satu kemunduran. Tapi dengan adanya seperti ini, kita lebih mengenal banyak orang, kita punya relasi yang lebih baik di luar sana, sehingga kita bisa mendapatkan bagaimana caranya supaya tenaga honorer yang tidak masuk ke dalam ASN, kita bisa berikan insentif ya melalui BLUD yang memang ingin saya genjot supaya mandiri.
1: Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah perubahan kebijakan nasional mengenai penataan tenaga non-ASN. Pemkab Mahakam Ulu juga ingin memastikan para pegawai tetap memperoleh kepastian penghasilan sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah berharap skema BLUD dapat menjadi solusi jangka menengah bagi daerah yang masih membutuhkan tenaga non-ASN dalam jumlah besar. Kebijakan tersebut sekaligus diharapkan mampu menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengganggu efektivitas kinerja pemerintahan. RRI Lembagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
3: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 mulai tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada Kamis pagi waktu setempat. Pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 telah dimulai sejak 6 Mei dengan kloter pertama dari embarkasi Lombok tiba di Jeddah membawa 389 jemaah serta 4 petugas pendamping. Setelah tiba di Jeddah, seluruh jemaah langsung diberangkatkan menuju hotel di Mekah untuk menjalankan

0: umroh wajib setelah mengambil mikat. Hingga Kamis tercatat sebanyak 104.507 jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci, termasuk 22.282 jemaat lanjut usia dari total kuota 221.000 jemaah.
1: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji Ramah Lansia.

sebelum mengakhiri berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani meminta pemerintah Provinsi Kaltim memasukkan pembangunan jalan menuju kampung tertinggal dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD 2027. Fluktuasi harga kebutuhan pokok terjadi di Pasar Bengkuring Samarinda. Harga telur ayam turun, sedangkan harga beras naik akibat kendala distribusi pasokan barang. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Snow.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda perakiraan cuaca periode pagi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, diperkirakan pagi hari ini cuaca cerah, siang cerah, sore berawan, malam berawan, dini hari hujan ringan. Nah, berikut itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini Jumat 8 Mei 2026.

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: mengimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
1: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, banyak 445 jemaah.
2: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zee. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
0: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat jadinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40 hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus